0: Aku bertau matang basira, sira pronto atau hadiah kali tan fatin, aku minta kali tan basurin ba para, aku minta tan turma terseruan ba hesurin ba. Lolos ne sira pasan ba terseruan, mau ibe tan ba fatin ne sira kihe, maka teraza tiap ba, ida terseruan utina neni ni ame, ba teh hutu sentral rita.
1: Liga hoidonemos tui representante inan aman nebe hanesan mos coordinador veterano suku edinian bentu mendon samartis hateten antes ne pleng internasional establesio ona preescolar ida iha arianeba iha tina rihun rua sanur resin lima mai beha foin deremata preescolar la barik sira la bele lau ba continua apreende iha escola EBF suku edinian no central tamba maioria la barik sira ho idadi tina lima la bele lao tamba ho distansia ane pe makdok tebes husi uma bato iha eskola tamane ina naman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establece eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha la barik sira
2: uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai sing orang situ lapar senaran, prometan anis semai, kalau lapar senaran masa anis semai hari sekolah itu pada lapar sihir ni deh mak, ida di hos 4 anis, 5 anis, ni para atau hanya orang netik, fonetik liap pun rumah, sihir mus beli kunci selia terituan, ni para orang baru sihir apa kali, sekolah semus, sihir mus beli hati mana, I profesor profesor ni deh hosi, hosi este ulun lamoras, ni guna anis sini, ni deh hati yang kita ni jadi esmi dikunci, harasik, harini rumah. Lavar se a rosia, você tem que a escola aqui na Antônia. Mas lá se eu, na vez escola que era para estar, a mim e na manhã para a Duni, tamba a menuan, você faz neba central mos do quilo lima, você neba falsico mos do quilo lima, na Duni passa a pente da minha, você plena em transição mais por Hanoi, a mos simu, a mos apoio, na Duni Hari, mais Hari contra a Sane Hotu, muda falho você, uma neve a União. Bapali fatin kontrasan be mak andrasi kundar makalo. Neho tu amnewan be mak akori hatinan ha topinan lima. Pasa bapur topinan yang bap primer wano kan silala beli. Entau amisi husi tehali. Tos tinan ne tinan hit tinan lalu. Tepoi sa silala la beli ane. Entau silala entau lakon tempo lakon studu. Entau amisi bila dia kami hoto hamutu kriya kali kontrida. Mudah entau ita hoto ya. Ita faham yang bermal top, bahu stop hasi edukasian. Siapa ikari ita belok ke top sekolah ini, tawasan ituan. Kalau kalian pada itu nuansin level lakon tempo, para siramos level continua. Selain abang beri wasir, ita ribuat dia, mai be kelas ini tuan hati. Kau jangan aku dia amin hakara tuan. Kau si nama silamos apa itu tu? Pronto amin halo kontrasan ituan. Kau di halo hari vali jadi, amin. Kombi dari direktor hasi. Hosi di kesalmian mahu kamu tu sudah hutap poy, dia nanti kita buat sekarat amos apoy. Ya, kami tahu kami emak volunteer naik dua. Perhanorin kami fahamnya baik di kesalm, di kesalmus direktor direktor sila, amos terus amos mai amin kontrol sejak ini sekarat amos. 2015 sekolah hiuman, plan internasional plan ni. Pas dia mah hari tadi sorry. Ia fal 2015 itu main aku rata sorry. Lavar siya binda sa palibasori. Pwes tremata tiya ho si teka ho tu, lavar siya kikela patakon helakar lalo vele. Anto ko, para te fal kina ruwa ita hasane, to sir lao vele fali, mas tifoy bafali sentralo, bafali filial. Ane ba, amimos liya, amdiyan apari ya, lavar siya ne, ita halto kung sa, para lavar siya vele, heta na i ases redukasal, i lavar siya mos vele, ida veto na para baklasa te sa ba, saya tahu sih kerana lebih idan ni lawas ini lebih basic. Ida di sini itu mahu kelas saya tu. Idan ni dua kursi di sekolah ni ni. Antara sihir ni ya belah tinan sanur ini sudah mesti sihir yang fatihnya lah.
1: Liga idan ni saya itu ni rekomendasi sama governor, dari menteri edukasian. Atau tahu atin sahun mas idan ni.
2: Ah idan ni mak kursi amiata hal lori kumdala komodari. Suku aldeta telu bayru dorabi. Atau khusus bapak governor, lori naman, lepas ini naman hotu, khusus bapak juga menteri edukasian, melihat tamat ini termai amin orang sini deh mak, orang lor amin fasa hakwit lato, mada amin fasa kategori mak buat ini deh, kalau kalian tahan darua amin, hal darah ini tu ia mahasiswa manteli dah sesat ini para ia lepas ini mesti leh, dele continua estudo para bombeiro hoje lá vou então malavacina bombeiro para futuro na saúde e vamos